0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorí que petic equiquicó que capcherech de Jesús equique chapó. Categorí junchiquechri ecorucri Jesús. Cucamucocri uchich rechchoj. Cresajuloc ecusocri upatanigel rinimchuchcajau. Categorí cocatubiri uchiquín. Chichanim cubirri Jesús cherech.
2: Chayari achich rechchoj pari ucoli mal. Rumal reche ronogel rijunche cuchapna chich rechchoj. Camna rugri chich rechchoj. On la cachomachta che manquin covintari in quintach rech rinutat, e chichanim ri cuyachuech, e quina chuach caplajo humulaj e ángel? Has cutri umanicri, ritzirche cubirche mantagnaje, haswek mantagicri?
1: Chichanim ri Jesús cubirche quechri winak.
2: La hachach rijun el a om shishelu loche nuchapik ruktachich rechchor e ruktachche. Ronohel tak ir, riin inko iwuk pari rachochri Dios, shink utri tzir, kategori man shinichaptah. Henak ut kulmatahik ronohel ueri, arech kmantahik ritzi batalik kumali e ashalu tzirri Dios.
1: Kategori konohel ri etihoshelab, kikiakan utukel ri are, ekianimahik. Rikechipo ubiri Jesús, kikikamubi pari rachochri kaifas, rinimalak chuchkahau, Hawine kimulim chikipri e achtibanelab eri enimak takwinak. Kategori rilu nakwi uterne mubiri are chikopon parinim rechochri nim chuchkahau. Kokobik ektoyi kukri e achpatani helab arech krilo rikukisbek kangweri. Kategori rinim tak chuchkahawib ekonohel risanedrin kikitsukuh kikiyak chirihri Jesus hunkatbaltsir chimantsirtak. Arech kikikamisahri are. Kategori mankikiraktak keneba sipalahik i riyakal taktsir shepetik. Kategori pariukis balil kanok kepeo lokkep chekikibih.
3: Wehunga chiri shubih. Riinkin kowinche wilishikri rachochri Dios. Kategori kak chikin yakopa ushipkih.
1: Katak ik ridim chuchakahau ekubih chirech.
4: La makota huntzih kabih suwa wekikibih wewinak chagwih atri.
1: Kategori Jesús makota juntzir kubir. Rinimlak chuchakahau kubir chirech.
4: Pariubirik aslikah Dios chabihma chirech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
1: Ri Jesús kubir chirech.
2: At katminueri. Kategori riin kimbir chiwech. Chichanimu bikri kibilnari ukohol riachi tuyulnak paririkya abrikowinem. Echepetinakulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahau kurokopih riritiak ekubih.
4: Riare shubih unitzeltzih pugwiri Dios. La ragawshikna nikahchik katbaltzih chakech. Riish kateri shito ritzeltzih pugwiri Dios. Suki chomah pugwi.
1: Ri eare kikibih.
5: Takal rikabikal chrih.
1: Kategori kikimahihu chutabashik e uchayik chupalah. Ekonikahchik kikichayo ikikibih chirech.
5: Chapanaba at kajalu tigri Dios. Chachabon pe Cristo, chabir chikech. Hachin tahenkat chayowek.
1: Kategori arechi tahengweri rilu tuyulo panok choha. Kakipukok hung mokom ruk riare ekubir chirech.
6: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus cherihunah Galilea.
1: Kategut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir.
7: Mangwetan taksuri kabih.
1: Rumal chekela panok chori uchiha, kumakom chikril riare, ekubih chikech riwinak chek ochila.
6: Weareri, hunruk riak nazarenu.
1: Katekut riare, humul chik haik cha kuhikibari utzir.
7: Riim mangwetan ta wach wehunachiri.
1: Katekuri, riwinak ek ochila, chichanim kikibukok, ekikibih chirech rilu.
3: Kastik nakut, cheri at, At hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alahisah.
1: Shahikuri shuhikiba chiriutir kubir.
7: Rin, mongwetam tawachri achiri.
1: Echichanim kokrihun ama ek. Erilu kanatahik chirichiritir shubir.

0: Ахри Хесус чирэч.
1: Махана коря маэк ошмулчири абим, чириат манавет амта нуачри ин.
0: Катекури риаре келубик экумахих сипалахо эх. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsanu wachuleu, konohiri ni maktak chuchakahawib, eri ni maktak winakchik, kikimulikip romalri Jesus, arech kikikamisah. Kategori kikishimo, kikikamubik, e kikikachpukapri Pilato. Kategori ri Judas, ri eshachawik, aretakchi krilo cheshkatzik puiriare, chaptakri ranima rukrikash. Kutsalihri huwinak lahuk puak chikechri enimak tak chuchkahawim. E chikechri enim tak winak chik kubih.
2: Riin shing makunik, rumarechche shing hach ukikel hunsuk lahuinak.
0: Katekut ri eare kikibih chirech.
3: Lakopu chikech uch chirech, atla katilubik.
0: Chichanim kukyakkan takripuak paririchochri Dios, kelubik kbek e kuhitz ahrib. Rienimak tak chuchkahawib kikimulik tak ripuak kategori kikibih.
4: Manyatal tak kya parikolipal puak. Rumal rech che rahil ukikel winak.
0: Are tak chi ischumatahik kumal kikilok rukwapakri rirulewri hunak banal boh. Are chila kemukwi riwinak che maneki winakil tak. Rumal kuwaweri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim qasish bantakhri utsikh ri Jeremías ri qashal utsikh ri Dios.
5: Kikimulik ri huwinak lahuk puak, ri puak che jeri rahil, ri hun che sibalak nim rahil. Chesh kikoho inikah iralkoal ri Israel che ulokik. Katekuri, ruk ure shkilok ri rulew ri akhbanal boh, he khas shtakan ri akhawishel chuech.
0: Ri Jesús kikamubi chuech ri qatbaltsikh, Eri katbaltzik kutach rechri are.
6: La atri atahawinel chkechri ea judío?
0: Ri Jesús kubich rech.
1: Genak ut at katbin weri.
0: Katekuri aretakchi rienimak tak chuchkahawib, erienim tak winak chik kikiban katochtzik puiri are, makotahuntzik kubich. Katekuri chichanim ri Pilato kubich rech.
6: La mankata tahronohel ri hastak kikbich chawir?
0: Eri Jesús makota huntzik kubik chirech rikibish puiriare. Shahikuri ripilato sipalak kasachuk ush chirech. Pache huhunal limakik rikatbaltzik kutsakapik chikiwechri siwan tinamit hun chikechri eko pache rikun chikakahri eare. Kokut pache huwinak che sipalak etamatal wach che ubi barrabas. Ripilato kubik chikechri winak che kikimulim kip chila.
6: Lakiwak che arekin tsakapik bi chiwachri barrabas Onde Jesús che Cristo que bichrech.
0: Rumal recheriare, retamche, kikichriare, rumal tiitik kikinachrech. Aretakchiriare, kolik hawihe, kabangwiri katbaltir, ririchokil, katakanche ubishik cherechriare.
7: Shakunchat kol wiruk, wesukla huinakri, rumal rechimier, sibalak kashin rekopa huinwichik, rumal riare.
0: Kategori. Rienimak tak chuchkahawib, erinimak tak winak, kikikoh kikosh ri winak, arechare kikita o cheare, katsakapashik ri barabas, e arechare kikita o cheare, kchupuwech ri Jesus. Rik ashal katmaltir kubik chikech.
6: Hachin chikele kep cheare kiwak kintzakapih upi chiwach?
0: Kikibih.
4: Arele barabas, arele barabas.
0: Katekuri ri Pilato kubik chikech.
6: Esuk uwa kintban na chirech ri Jesus. Rikibish Cristo chrech
0: konoher hunam kikibih
4: tripa bashok riare chori ripabal tripa bashok riare chori ripabal
0: kubih
6: surik ashubanom
0: kategori ri eare sipalakko kigrakakh kichi
4: tripa bashok riare chori ripabal tripa bashok riare chori ripabal
0: ripilato are takchikri loche makota hun hasuwach kikonik Arene si palak ke chukurik china kukamu kukriha e kuchakri ukap chikiwech riwinak e kubih.
6: Riin mangkota wech, mangkota numak chrech we ukikel we honri, ishla kishilowik.
0: Kategori konokheri siwan tinimit kikibih.
4: Kahpuch ri ukikel pakawiri uch e pakiwiri ekelkual.
0: Chichanim kutsakapi hubiri barabas chikech, kategori Kuhacho beri Jesus pakikap arechi kichi tahik ruk asiar arech kiki ripapa chori ripapan. Chishakbi ri eu shultato ri katbaltir kiki kamu beri Jesus pari ni malaha ri pretorio ekisikish konohel ri koorte chirik. Kiki chanabari are ekiki chok chirech hun kiakla hatiak. Kiki pachok rik ish kiki ban hun ketakik chirech ekiki koh chori holom ekiki koh hun ah pari rikiap. Kategori kesuki cuwach riare keketsabe huwach ekikibih.
8: Utalah huwachat atahawinel kecri ahudiu.
0: Are takcik cuwata huwach kikikamu kokhun ah ekikakosih riholomruk. Are takcik keketsabe huwach kumalri eare kikesahri hunkiakalahat siak cirech ekikokci ubi kumulri siakri are. Ekiki kamu big arech kiki ripapa chori ripapan. Are takci ki elu big kiki rakunachi aksirene. Simon riubi kiki takri are arech ku kamu biri uripapan. Are takci kiopom pari hong kolipal che golgota riubi eweri kubih kolipal rech holomag. Kiki yari amaha chrech che yuhtalik rukri a arech ku kumug. Kategori riare are takci kanatahik rumal mangkarak tak kutiho. Are takci ripatahin nakcik shketsabeh ubi uhacik riretsiak cikiwach. Eketu ikan cila arech kikilakabeh ri are. Aksik cirech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katohtir shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judio. Jehunam rukri are ke ripabashi ke kepelakomab kumpari rikyakab. Ikhum pari umosh rewinak che ke ashu kokchila ke ketsela hu wach e kiki khich ihari kholom kiki bih
8: riat che ke kis tsikh puweri rachoch ri dios kategori kayak chi humul pa oship qih chakoloba wibriat wi atu kohol ri dios e chakasa khulo qawib chori ripapal
0: shokhheri ni maqtaq chuchqa hawib riat tsibanelab eri ni maqtaq winak ketsabe huwach chikishol eare kikibih.
9: Riare shuk olnik ahchik, kategori manko kuint chrech ukolik ribare, are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ribang, kategori kuhkohon la chrech, ukupamuk ush rih ri Dios, chutsakbih ba ri Dios kamikri. We kasih che kuluk ahuwach, rumal rech che ubim nakut, in inukohol ri Dios.
0: Shokohe sipalakash ketsalahu wachri e alokomab eri pawam rukriare. Are takchi kupon riwak kahbal, kake kumarik ronohel ri wachuleu kate ri ubeleh kahbal. Kate kuri pari ubeleh kahbal ri Jesus ko kurakake huchi.
10: Eli! Eli, lema sabachthani.
0: Weri kubir. Nu Dios, haschekina womba kanak. Echo hun chikechri ekochila, are takchi kikitari utsir kikibir.
10: Chechri Elias ksikin we arere.
0: Kategori hun chikechri are, kutihanim kebek, ekumubao lokungwos pavinagri. Kukochech utsam hun ah, ekuyachrech arech kokumuh. Katekut rienikachik kikibih chirech.
10: Chaya kanok, tskilana wekpere Elias chechukolik.
0: Katekut chichanim chikri Jesus ko kurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopih rip riusut rinim richochri Dios pakepuchakapil chiaksekulok kachushe. Keberri riuleu kurakih rip takriabah. Kuhak rip ri kihulri kamnakib. Esipalah heki bakilal kechri etios laktak winak kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chiki wach. Ke pompari etios laktirimit kategori sipalah winak ke elubik ri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahachik ri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohel rikastak kabantahik sipalah kikishibih kip ekikibih.
10: Kastig nekot, wiareri uk hol ri Dios.
0: Ekochila ek iye shokib, chenak ke kayulok. Ri eare cheshki ternebe hulok are takchi ko Galilea, are chki patanir. chiquisholri eare cori mari matal, ri mari cheare kinan ri colic Santiago eri José, eri kinan ri eu cojol ri sebedeo. Are takchik kahuach rikir, kapehunk inomachi, ahari matea, José riubi, che chocogeo kinaku tigoshel ri Jesús. Kapetekru ri Pilato, ecutari ubaquilal ri Jesús chirech, ri Pilato chichanim, katakane karech, kahach chirech. Ri José kukamubi ri ubaquilal, kobots pahun sakatiak, rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul, chirech riare, banom chori abah. Kategori kukokkan huni malahabah, chuachri rokibal rihul, kategori shbek. Ekochilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuachri hul. Parehun ikchik, rihun ikchuachi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawi eri fariseo. Hunam kebe paririchochri Pilato. Ekikibichirech.
4: Ahau, ri och knatach, cherihun subnerri, shubir aretachi kasna. Chichanim, paoship ir kakastahna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik riuhur, chi pariurosh irna. Une kebe kelrah riotirshelap. Katekuri kikibichik chikech riwinak. Riare, shikastahubi uwach chikishor rikam nakip. Katekuri. Rikisbal supunik arenim re chuwat rinabe.
0: Ripilato kubir chikech.
9: Riishko hukat echahinelap iwuk. Rishpa, katek uri chihikiba uchahishik rehas kiwah riish.
0: Ke elubik, katek uri kikichahih rihul. Kikitsakakah rihunabah, ekikikoh rihukat echahinelap. Mateo, capítulo 28. Okowinakchirik ir sábado. Aretakchik sakaru wachri dabeqir, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Kategori, chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahaushel, kakaholok chikah, ekubalkatir hubiri hunapah, ekituyipui. Riu wachubal riare, jejas hunkuipa, eriratseak, sak jejas risakteu. Rihukat, echahinelab, aretakchik kil riare, Keberbit rumal rishibrikil, eke kanahek, jejase kamnakib. Katekut ri angel, kiuchabeh rishokib, ekubir chikech.
3: Riish, mishibihiwib. Ri ingwetam chareki tsukuh ri Jesús, ri shripabashik. Mankota waral. Rumal chariare shkastahobi awach. Jejas shubih. Chisah hiwila, riokolibal, hawiherish kanahwi. Katekori chichanim hish. Khibich kech ri euti khoshlab riare skasta khobi gochi kishor ri ekaminaqib eknabeh chiwach pari galilea helanari ki wilna wach riare shbitakhik wari chiwach u mal ri in
0: chanim ke elubik pari kolbal ri khul ruk chibrikil eruk ni malakh ki kotemal ke shakinik chirech u bishik ri khastaqri chikech ri euti khoshlab kategori ri Jesus ke urika ri eare ekubich chikech
1: La otsi wach
0: ri shokib kikib ruk kikichab ri rakan eki qasah ri kiholom chori ulew chwach riare chirech uq ikhlashik chichanim ri Jesus kubir chikech
1: Mishi bihiwi Hishba hibir chikech ri e wachalal arech kibe pa Galilea echi la kinkil na wiri
0: Are takchi ebena kubiri aere ekhukhun chikech ri khukate chakhinelab Kebe paritinimit jau bishikronohel wakhastakri chikechri nimaqtak chuchkahawi. Ri eare ri kikimulik kip ruk nimaqtak winak. Eare takchik bantak ri kichomanik kikiyasip lakpuak chikechri esholtato. Chinabe kikibih wetzik chikechri.
4: Are chibih weri ri eo tikhoshelab shepe chakab. E shakyalak ahbik are takchi ahuwarinak ri uch. Ewe kopan wakhastak ri utzikhol weri ruk ri katbal tzik. Riuch kuchtzichona rukriare. Ekakakokna paucholom arech magotachun kash kapechi wachri ish.
0: Ri eare kikikamubi ripuak, eheri kikibano, jejas ri ishbish chikech. Eri ahudi oheri ubishik kikibana wetzichri, shas chotakwek ichna kamikri. Kategori rihulahuje tihoshelab, kebe pari Galilea, chorihuyub cheubim chikan ri Jesús chikech. Aretakchi kike luwach kike kasahri kiholom chori ulew. E kohohun chikech kubon kep kikush. ri Jesús que kuk ri eare ejewa wetir kubir chikech ri.
1: Ronohel kovinem ya om chwech chikar echori wachuleu. Hishba echibana etihoshelab chikech konohel rivinak chuwachuleu. Chibana ki kasna pariubiri tat shel, pariubiri kohol shel, e pariubiri tioshlahushlab shel. Chikutu chikwach ri ukolik pakanima ronohel ri hashtag cheshimbir chiwech. Kateguri. Chiwilaweri. Cheri in inko iwu kronohel kih chikatena riuk isbalil riuwachuleu.
11: Riutalakzih rechritios lah Marcos. Marcos capítulo 1. Umahbal riutalakutzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios. Jejas tiptalik pariwuk ri Isaías riakashalutzih ri Dios.
5: Je... Kinta kubi ri unu pataninel chawach, arrech kusuk umah riabe. Uchawibal ri kurakake huchi paritz inali kuleu. Chisuk umah riube ri ahawishel, chibana hikom chrech riube.
11: Rishuan ri kasalha, shpe paritz inali kuleu, kuyubishik hun kasna rech kashoh kush esachbal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, Kupani kikasna ri eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, eku tsukrib ruktak sak eruk walche. Eku bih.
0: Betinak mulok chuih riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Riin mantakalta chuih kin mehwib chuwach, eche kinturu ri ushahab. Riin shimpan ri kasna rukha, katekut riare kupan nari ri kasna paritiosh lakushlamshel.
11: Katekuri patakwek ihri, ri Jesús kape ulok chipari Nazaret, rech ri Galilea, katekuri ri Juan kupan ukasna pari Jordán. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak rikak eritiosh lakushlabishel, jejas hun palamosh ka ulok pugui ri are. Katekuri hun chabal kape ulok pari kak.
12: Atri at lok alak nukohol, Atrik oro nohel nutokob awuk.
11: Shas uchanimri di wishlap bishel, kuchakumik ubi di are paritsanalik ulew. Ekakuhik paritsanalik ulew, kawinak ih, ri Satanas kutakchik riare, cherimakah, riare kochikishol richikop, katekuri ri e angel, kipetanik riare. Are takchi shkashtak rishwan, ri Jesus kape ulok pari Galilea, Kuyubishik ri utsalah utsih ri Dios.
13: Ukamik ri shtakat ri kahbal, ri rahaybal ri Dios nakakchik kowi. Chik eshakba ri ikush eshishkohon ba chrech ri kak utsalah tsih.
11: Aretak chi tahin kusutin chuchi ri plow, ri Galilea, kri ri Simon eri atrish, cherachla ri Simon, tahan kikikyak ri kat pari plow, ri are akchapal takkar, ri Jesus kubih chikech.
13: Chini ternebeh riin, ekin manna chiwech ish chapaltakkar chkech riwinak.
11: Katekuri shas chanim kikiyakan ikikat ekikiternebeh riare. Kipinche apanok hubik ekrili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are, shokohe riare ekopari hukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyusikih. Re eare kikiyaka likitat pari hukub kukre e rakhchikib e kitanbeh biri are. Kiyo kik pari Kafarnaum, are chik ih sabado, kok pari ukolbal jabal, katekuri katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih, rumal che katihonik, jejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Katekuri chi pari sinagoga, Kohunachi chachapom rumal hunitzel ushlabal, shumakhik kurakakhik uchi ekubik.
14: Khaskawat kajri uch, Jesus atah Nazaret, rashat peti garech kakisat zikh pakaviri uch, inwetam atkhechinri at, atriat tiyashlahu inakri Dios.
11: Katekuri, ri Jesus kuyahyatek ri are.
13: Makohun tzikh mabik, chatelu lok ruk riare.
11: Riare se balak kutuista re itzel ushlapal se balak urkakhe huchi kategori kel ulok ruk riare konohel riwinak skishbirkip ekikita chikbilkip
15: khaswa wari hunkak tsikhche kuya ubishik ruk rekle
2: shokuhe takan chkech ri itzel takushlapal kategori keniman chrech
11: kabeu tsikhol wekhastak ri pronohel riruleu ri galilea Arechi kerulok pari ukolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat rumal ko juni malakak chirrih katek uri kikitsijoh veri chirech ri are. Kikipu kuk kruk ri are kuchapu kuk ri uqab katek uri kugualizah rini malakak kiel chirrih katek uri shok che kipatanishik. Areta che kakhri ih ke kamu bi chrech konohele eyawbi shoko heri winak che chpom rumari itsel ushlapal konohele si wan tinamit e kokok tu chiriha kiu kunah se balah eyawbi winak e kiu kyak ubi se balah eitsel mangu yata bech ke chi eitsel che ke chawe kruman che ke tam uwachri are areta che kapaka kulok riusheka Kualahik, kielubik ekbe pahunt nalekuleu chilak chauruk di Dios. Risimong ere erachil kekitanbeh ubi ri are. Are takchi kekiroko kekipih chech.
15: Konohel riwinak kat kitsukuh.
11: Ri are kubih chikech.
13: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakuhe kintihonik chech ritsih chila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
11: Kape paronohe de Galilea, ketihonik chrech ritzih, patakri ukolpal chapal, ekiu kiahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal, kaperuk riare, kutat op chrech, kushulichu wach ekubih chrech.
15: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
11: Ri Jesus kielukush chrech, riare, kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih chrech.
13: Kinwah, chatkunata hok.
11: Katekuri, saschanim, chachochik, kriutumal, ekkuntahik. Kuhachubiri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri, kubih cherech.
13: Mankota hunzir kabih. Arechat kut ekakutu abib, chuwach richuchkahau. Ha suhahri tabaltokop, rumal reche at uschik. Hachash takan rimoises. Arech hun ilabal chikiwach.
11: Eko triare, aretakchi xelubik, sipalakru kikotemal, kokchubishik we hasachri. Xajekuriri Jesus, makukuintakchik utz rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos capítulo 2 Aretakchi kokchihamul, parika farnaum, Etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chubachi uchiha. Riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chubach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapachihab. Makakuintak kiopan ruk riare rumal re cheko sipalak winak, kikipakapa puwiri ushotaliha, hawichik owiri are. Kipan juntek, katekuri kikasak richat, hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubakilachi.
13: Walkwal, ksachitak ri amak.
11: Eti yulchla enikak akse panel cheke kichomak pakanima.
8: Hasteche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzihyok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach rimakah, shakshuwiri Dios.
11: Sastanim ri Jesus kunari hastak chikichomah parikanima katekuri kupih chikech.
13: Has chikichomah weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitah ri amak on chatwa lihok, chak ama ukok ri achat, katekuri chatbinok, shakhek uri arech kiwetamah, cheri ukohol ri achik ori ukowinem, arechku sach rimakaj chuachuleu quinta cancha wech
11: kubir cherech rikamina kubakil achi
13: chatwali hok chakama ubiri achat kategori hat chori aguachoch
11: kualaje criare kategori chanim kukamu ubiri uchat ekeri unokchki wach riwinak riwinak sach kikush kategori nim kikilwiri dios kikipir Mangkota hamul kilom kun khasache he khaswari. Kelchubu hamul chuchiri blow. Kategori konoher rwina kperu kriare. Yare koko tritsich kiwach. Kbek kategori grilli levi. Rukholi alfeo. Jete yul pari hunkolibal. Hawi kamol wiri alkapal kubir chrech.
13: China terne behri in.
11: Riare kualehik ekutern behri are. Aretak chik ochuri mesha pari rachochri levi sibalak eak tok inel puak eak makib ek ochuri mesha rukri jesus eri euti hoxelab rumal reche sibalak ek iri kitan bekhri are rikit sibanelab re eak fariseo aretak chik kikilri are chek wakuk eak makib kukri eak tok inel puak kikibik chikech re euti hoxelab
9: suche La kwa kuk riyak tok inel puak e kuk riyak makib?
11: Ri Jesus kutawari katekuri kubir chikech.
13: Ri winak okichu a man rakawshik tahun akunanel chikech. Are rakawshik chikech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tak arech ki inul sikik ri isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik riyak makib.
11: Ri eutihoshlab rishwan eri e fariseo تخین که میواخی رومال کوری اکو خون که بکیپیخ چره چری آره
16: سو چه چری ایو تی خوشلاب ریشوان ایری اکی تی خوشلاب ری فاریسیو که میواخی کتگوری ری اتی خوشلاب ری ات من که میواختخ
11: ری خسوس کو بیخ چکیچ
13: لکویا او چری ایرچیل ریچ اپالا که میواخی اره تقچی ری آره کوکوک Are takchi rich abala kokuk ri are man kuyatari keme wahik. Katek ut, kipenari nik ahtok ih are takchi rich abala kesashu bich kechri e are. Katek uri keme wah bari pa hunk ihri. Mankota hun kuk ahi hunk el at siak ruk uchakapil hunk ak at siak. Weheri rich akap kak at siak kuhik ehri rik el at siak. Kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachi ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
11: Pahun sabado penak paritik bal triko. Ri euti hoxelab ke kimit retriko arech ke kipan junbe ri fariseo ke kibir cherech.
16: Chawilampe, suche ke kipano ri man yataltak kbanik parik ik sabado?
11: Kubik chikech.
13: La man isikim tak ri hastak shuban ri David eri euti hoxelab aretak chi ri eare rahawshik chikech e aretak chi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri dios Aretakchi arenim chuchkahauri abiatar kategori shutih ri tak kaslangwa rech ri ta malto o che shiwi ri e chuchkahawi kuya o kiktiho kategori shokuhe shuyari kaslangwa chkech ri erachil
11: kategori kubir chkech
13: ri sabado banom rech tokop chkech ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sabado Riuk ohol riachi, shokunje ahau chrech ri sábado.
11: Marcos, capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riugab. Sibala kikaye riare, arek kikilo we kukunah riachi pari sábado, arek kak kipan katochtih puwiriare. Riare kubir chrech riachi chakaminak riugab.
13: Chatwa la hok, chat kolpanik ach kech lewinak.
11: Kategori kubir chikech.
13: La yatalik che pasaba dok ban riutzil chuach che arek ban riitzel kol hun kaslemal chuach rik kistzih buwi
11: katekut tri e are makechautag ri are sipelakko ke ukayeh de e are kebesanik rumal re cheko rikanima katekuri kubih chere chri achi
13: chalik ari aqab
11: ri are kulik ri uqab ekakuna tajik Aretaxi que el ubiri e fariseo, kachakukri ech erodiano, rumal reche are kakakikis u watri are. Re Jesus rechili e uti hoshlab, kabe nachi pariplo, sepalahuinak kitarnabeh, ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche chakab, chetri Jordan. Winak rech takri ruleu ritiro erisidon. Sibalak winak cha are takchi kakita o. Ronoheli kopano kapeu lok ruk yare. Katekuri kubih chikech ri euti hoshelab. Chikikisukumah hun alaho kub charech kumal de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal rech che ke ukunah. Sibalak winak. Katekuri konoheli eyawapi winak. Kakichak kip chrih ri are ades kakichap ukok ri are. Katekuri li eitzel tak ushlapal. Are tak chi kikil ri are. Kakichak kip chuwa chirrakan. Kirakakeh kichi e kikipih.
14: At! Ri atul kohol ri Dios!
11: Katekuri si balak katakan chikech. Arech makikik alakaysak ta ari are chikiwach ri winak. Kapaki parihuyub. Ekesikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are, ke ushisah kaplahuh arech ke kohi che erchil ri are, ek utakubi chubishik kritzih, ekuya chikech si kowinem arech ke kakubi ri eitzel. He ke ushisah ri kaplahuh katekuri Pedro riupi ri Simon kukoho. Ri Santiago riukohol ri Zebedeo, erishwan ri rachilal de Santiago, Eko koch chikech ri eare ribiaj bo anerges chekubih ralkual ri kakulja. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, ri kohol ri Alfeo, ri Tadeo, ri Simón, ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, ri are chekuhashnari are. Kepecho ha, ek pechich mul ri winak, rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri kebek kakah ketekik chirik ri are rumal re chekbishik.
10: Ri are moshrinak.
11: Ri ti banalab cheshepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
8: Ri belsebul chapovinak ri are.
11: Eshokuhi.
4: Rumal ri kanimal itzel kukekubi ri are ri jetak itzel.
11: Ri are kiewusikih ri are. Katekuri kubih chikech patak tsiho belil.
13: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Weko hun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. We hun ahawibal ri man nahtak kukiyo. Weko hun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. We hun hari man nahtak kukiyo. Kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are mannahtah kukiyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokab. Eche kukamu wiri ronohel riuhastak. Kkowinri wenabe kuyut riwinak. Kateguri lok nak uri kukamu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech ksach ronohel rikimak riwinak. Shokunhe ronohel ri etzel taktzih kbish na chrih ri Dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlach ushla bashel, man ksachitach tari ri umak. Ko hun hun alikalach umak ri.
11: Rumal re che kikipih.
4: Hun itzel ushla bal cha paunak ri are.
11: Ri unan eri erachalal ki opanik chila katekuri maki ok tewubik. Ke kanakhan chushkut riha, ke takan chikech ri winak arech ke kizikih ulok ri are. Sibalak winak et yul chushkut ri are, kategori eko hojun kekipik cherech.
16: Rianan, riawachalal eri awanap eko chushkutriha, kategori katkitsukuh riat.
11: Riareku bichkech.
13: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
11: Ke ukayeh reetoyul chushkut riare kategori kubih.
13: Earewa ri enunan eriewachalal. Hachin de kuban rehastak chekrah ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, eareri ri nunan.
11: Marcos capítulo 4. Kategori hamulchik tihon cheritzih chuchiriplo esibalahunak pechi ruk deare. Rumalkuwa weri kakan pahun kokup. Eretachi kochi ulok pariplo, ketugi ulok, konohel unak ekokan chori uleu chuchiriplo. Ke utihoch cherech si balahastak patak si hobelin, ekupir chikech pari utzig.
13: Chitata meh, riartikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko, hujuntakiha stak chuchiri be, erichikop ahuwakah shepetik. Eshikitih ubih ronohel. Uhun tak iha cik stak patak abah hawici mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shak ko ukok. Eare tak ci shelulok rik ih. Shkat ri takutush eshchaka iharik rumal re che mankota ri urap. Uhun tak iha cik stak patak kish. Shkiy rik ish eshkihik isah ri tak iha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik tzak pari utz uleu. Aretak chi shik iyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chujunal shuya huwinak lahuj uwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
11: Kategori kumbih.
13: Chutama ari hunwinak cheko ishikin arech kuto.
11: Aretak chi ri are. Nakti kowi chikech riwinak, ri erachil chehunam kitarnabem ubi kuk rekaplahuk, kikikotu chiriare puwi iri takti hobelil kubir chikech.
13: Siatak chivech ri ish pa chobik rini malahtak kash u chobik puwi ri rahaybal ri dios, katek ut chikech riwinak chenak e kowi chrech, runohel rehastak kopan kuk ri eare shapatak tzi hobelil. Arech, knepa si balah ke kayik, Shas man ke kaitah, arech kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori ksachitah rikimak.
11: Kategori kubir chikech.
13: Riish, la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri, has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil, ri ahtikonel kutik ritzih. Riko chuchiri behawi katikwi ritzih, E are nakuri rikiktari tzih. Kategori aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik parikikush. Shokohe riketik chusho ritakabah, e are nakuri rikiktari tzih, aretakchi kiktari tzih, shas chanim kekikotik. Kategori mankota urab rikanima, manke okta il, aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzih, Shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrik ish. Earenak uri ri rishkitari tzih. Ri elem chuk parikanima rukwe uwachulew ri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titik chik. Kok parikanima ekuhik isah ri tzih. Shahek uri mankuyata uwach. Katek uri. Riketikik pari utzuleu, eare nakuri rikiktari tzih, kekikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikwachih huinak lahuj chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
11: Ekubih chikech.
13: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheritem on chusherichat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech e mankota hun hasach che sharech aguatalik. Shanerech kalahanik. E mankota hun hasach shmantah pa aguatalik. Shani arechk pena pa alahisanik. Hachin rikori ushikinche utayik chutatabeh ma.
11: Eko bih chikech.
13: Chishchomanok puwiri hastakche kitatabeh. Rugri etabalche kishetanikri ish kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastakrech kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastakrech. Shokuheri uhastakche koruk. Ktokish nari chrech.
11: Shokuhe kubih.
13: Rirahaybalri Dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ih, riehak iik. Knebaria re manret amtahas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik. Paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uach. Shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumalreche shurikari ik che utschik ri uach.
11: Shokuheku bih.
13: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katekut aretakchi ktiktahik kkiyik eare nim chikwach konohel rinikachik. Nim takuqab kikiyik eri khatak chikob e ahuwokak kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
11: Ruki tak tsukbelil khekhas wenik akhri, kuyu bishik chikech ritsik khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri khatak tsukbelil, katek utro nohe rikastak ri kukutri upishkal chikech ri utihoshelab. Chiwek ikhri, aretak chik kakakrik ik kubik chikech.
13: Ho, chakab chik cheripolow.
11: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, ri are benak parihukub, e benak nikahatak hukub chik rukri are. Katekuri kpehu ni malak kiyakik, eri uketal ripolow si balakok parihukub, katekuri kunohik. Ri are kochila, chirikha wik binsash wiri hukub, takhin kawarrik kukoyubam riuholom, chori honchakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibig charech.
2: Ahtig! Laman katok taylo chiriuk kukamik!
11: Are takchi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubig charech riplo.
13: Chakasa hawach machaw chik.
11: Rikiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubig chikech.
13: Suche kishi bihiwi laman kota ikohunik riish.
11: Chichanim ri are si balak kikishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
5: Hachin kuwa we are ri chirikiyaki kiripolow shakukhe kunimak ri utsik.
11: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakab chik chiripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakakulok parikukub chori uleu. Kepew lok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib. Khun nachi jako khun itzel uslapal ruk. Koli rachoch patakrihul. Katekuri makota khun kakowin che uyutik kriare kaneba rukjech. Rumare che kie takmul. Yutum chik ruk taktem. E rukjech. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe takjech. Makota khun kakowin chukasashik uwach riare. Katekuri ronohel mul chipakir chijakab kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk takriabah aretak chi nakhna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopon ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalah kurakakeh uchi katekuri kubih
14: Sukuwak chuwech Jesus, atakohol ri Dios, e nimalak ubantahik. Nimalak tokol kintacha wechi at, rumal ri Dios, minatay tsariin.
11: Rumal re chiriare kubik charech.
13: Chatel ulokru uachiri, itzel uxlapal.
11: Katekuri riare kuta charech.
13: Suri ambi.
11: Kubik riare.
14: خمو لاخری نوبی رومان رشتی ری اخ سی بلاخ اخ کیا
11: تک وری سی بلاخ کتا تخوب چریش ری آره آرهش ما کوگیق توبی ری آره نخ چریش ری تینمید کچی لان چوری خویوب خمو لاخ پوخ آر چطخین که کتیخ کچا ری چل تقوش لپل که کتا تخوب چریش ری خسوس اکی کبیخ چریش
14: چو خطا قاو بیری اخ کب تقری آخ آرهش قنیم خیبچ که پامری آره
11: کتکوری کویا بیچ کیچ چی چنیم ری چل تقوش لپل کیلو بیک اکیوک پا تقری آخ ری خمولا خب پوک آخ که کی کیک کی پاری پلو چی پوی ری خوی پولو ری آخ اکو خوی نکتوک یه که خیق پاری پلو ری آخ یوک آخ چی کیچ ری آخ کی انی نخیق کتکوری که کیو بیشیک کوی خستق ری پا تقری تینامید پا تقری خویو ری وینک پیو لک چی ریلیک ری خستق چی شوپن ری آره ری آره که پن نقاخ او کوک روک ری خسوس که کل ری آچی که کوخی ری چیل روک تو یو لیک او کوخوم رتیاق کو پالی رش ویناقیل کتکو ری آره سی پلخ کی کشبیخ کی ری شعی لویک که کیو بیشیک ری خستق چی شوکو لوماخ ری آچی چی اوکیناق ری چیل روک شوکو خیری خستق چی شوکو المتخی کوک ری آق کتکو ری چی چانیم که کتا چریش ری خسوس آرهش ری آره نخک به اوبی وی چریش ری کتی نمید آره تق چی کقان پو وی ری خوکوب ری آچی چشکوخی ری ایتیل اشلبل روک کتا چریش ری آره آرهش کوکوخی روک ری آره منکو یا تاوی ری چریش کتکوت کو بیخ چریش
13: خط پر اتی نمید کوک ری ای آوا چالا شیک خبیخ چکیچ ری خستق شبان ری آخوشل چویچ ایری اولاقو قبالو کو شاوک
11: کبه او بیک ری آره کتکوری کویو بیشیک پری دکاپولیس ری خستق چه شوبان ری خصوص چه ریچ اکونو خیر ری گوینق که کما یو وچ و خستق ری آره تق چی ری خصوص کبه چی خمول چقب چه ری پلو سی بلاخ گوینق کپی روک ری آره ری آره کوچو چی ری پلو کپی خون کنیمال ری اکول بل چپل خایرو ریو بی آره تق چی کری ری آره کومیخ ری چه شکولیم چوری رقن کتکوری سی بلخ کو کومیخ چریچ آره کو بیخ
10: چه چنیم ری کخلو ری نمیال چه سخا اول کخو ری اقب پوی رو خلوم آریچ که کل تخیک اک کسیک
11: کبیو بی روک ری آره کتکوری سی بلخ وی نق که کتر نبی خو بیک سی بلخ که پیتسیخ ری آره کتکوری کخو نیشق چه یواب کودسقو کیکیل چی کپلخو خو خونا چی اولق ری آره او کشکولیم چیک کوک ایکی اخکونن لاب ری آره او سچوم چیک رو نوخیر رو پوک کتکوری مکوتا کوچور ریک شانه نیماتا خینک ری آره شوتو زیخون ریک بیش پو گیری خصوص کپی او لوگ چر ریخ ری آره چکیشو ریوینک کتکوری کوچا بو کوک ری رتیاق رومال ری چر ری آره کوچو ماغ
17: کنه باری این شوی کن چپو کوک ری رتیاق کن کل تخوا
11: کتکوری شانس چنیم کتانیک خواهی کیر اولاق ریو کی کیل ریاره کوچ با چه اوت چیک ریو باقیل چی چنیم ری خصوص کوچ با چه خون چوقاب شیر اولاق شنس روک ریاره ریاره کسوتین او کایبال چی کشور ریوینق کتای کوری کو بیخ
13: خچین شو چپ ری واتسیاق
11: ری ایو تی خوشلاب که کی بیخ چه ریچ
5: ریار تخین کبیلو چه لیوینق تخین که چیک منک کتای کوری که بیخ خچین شنو چپ ری این
11: کیو که یه روی نق آرهش که قل حینیک خاچین ری شپا وکوق شاس چنیم ریو شق کوش بیخ ریب ریاره ریتم ری شکول ماخ کپیتیک چی روک ریاره کتکوری گومیخ ریب چه شکولیم چوری رقن ارانو خیری سقلق سیخ کویو بیشیک چریچ ریاره کو بیخ چریچ
13: والکوال آری ری اکوخونیک شد کلوویک خطرو گرینی ملاحوچیل ایچت کنتخوق چری آیا بیل
11: آره تق چی تخین کچ آونا که اپن نک آهوی نق چه پیتی نقو لق چوخا روک ری کنیمال پری کول پل چپل کتے کوری که کی پیخ
16: شکمک ریم یال سو رو مال کا چوخا ری ساخ نا ری اختیخ
11: کتے کوت ری خصوص چه شوتا ری چیخ که بیشک کو بیخ چره شی کنیمال پری کول پل چپل
13: ماشی بیخا ویب شیوی چت کخونوک
11: Kategori makarahtak chekohun kbe wiruk. Shu neri lu, la Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pare rachoch de canimal, pare sinagoga. Kiukayeh reguinak, chech oharinak. Ekonik ahke oik, ekonik ahche kirakakeh kichi. Kokubik kategori kubir chikech.
13: Suche ischu oharinak, suche weok ehri. Realiman kaminakta, riare shawarinak.
11: Riare kakitsehu wach, kateku triare, keresahu bi konohel riare, ekukamu bi kriutat, riunan riakal, shoghe ternabem riare, katekuri, koku bi kauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir cherech.
13: Talita kum.
11: Wubishkal weri kubir.
13: Alahnum ial, chavechri atkin bihui. Chatwa li hok.
11: Chichanim kuala riala hali, kategori kbinik, shane riare kablohu hohunap kolik, kategori riare sipalaki kishpikip, riare sipalakatakan chikich, arech, mankota hun kretamahweri, kategori kuir chikich, arech kakiari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila. Kategori kbe pariutinamit, riuti hoshlap kikitarnbeh ubiriare. Pari sábado, kukutritzih pariukolpal chapal, riwinak aretak chi kikitari utzih kakimayo, che utzweri kikipih.
16: Hawichik pewi weri chrech, suwa wehun etamapal riche ya om chrech, e suwa wenim tak mayipal che upanom rugriukap.
15: La manareta wari ahanel, riral rimari. Rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
16: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
11: Kategori ri are, itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
13: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
11: Kategori makkuwintah, Kupan humay algural ri, shakshuwi kiukunah eke pushib e yawubib, aretak chi kuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush, rumal rech, cheri eare, makakahtak ke kohonik, kape patak tritinamit, cheko nakah e kukutritzik. Kiusikih rekab lakuk, katekuri, kiutokubik chi e kakab, kuyaku winem chikich kuwiri itseltak ushlabal. Kubir chikich, cheshu wiki kam ubi hunki chamey, reche kipe, makikam tu ubi kiwa, kikostar, kimer, kikortil, paru shimipal kipam. Katekut.
13: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep iku.
11: Katekuri kubir chikich.
13: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubi chila. We pahunkoli balman kishkulashtak, Eman ktaish tari itzig, chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
11: Kiel ubik ek kiye ubishik, arel kikikesh kikush riwinak. Kikikiak ubi sipalak e itzel, ikikokri aceite pakiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riachawinel Herodes, kutu tzihori are. Rumah re cerupi ni malah usi hobesik penak ekonikah kekibih.
6: Rishwan ri akasalha, shkastah ulok cikishol ri kaminakib. Rumah kuak cakun ruk riare ni malah tak cokap cewanik ri maybal tak hastak.
11: Ekonikah cikikibih.
2: Riare are ri Elias.
11: Nikah cikikibih.
4: Riare hun kashal utzih ri Dios he khas ri enikah ekashal utzih ri Dios cik.
11: Ri Herodes aretak chi shutu tihol riare kubih.
6: Rishwan chiri in shintan ri uholom are riare shkastah ulok.
11: Kherinak ut are ri Herodes. Shtakanik chakchab ulok Rishwan katekuri shutik pariche. Weri rumal rech ri Herodias chirashoki li Filipo. Ri rachlal ruk riare shkuli riare. Rumal rech Rishwan ubim chirich ri Herodes.
9: Manjatal tak cewech cewun shokil kapan cerec riri shokil ri awat.
11: Ri Herodias, si balak kacketik kuna cerec ri are, ekrako kamisaj katek ut makkuintaj shokujeru mal chir Herodes kushbih rib chuwach rishwan riare retam chirishwan junsuk laj etios lajunaj ekutu wach arechi shutari utzij riare sipalaj sachbalkush kanajik katekuri kakak chuwach kutatbeh riutzij katekuri shopan rihunkij aretak chir Herodes shuta kataisaj.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Chiquiche,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Al de Wahawipal.
2: Shelu Lokri Ali, Katekuri, Shubir Cheret Siunan.
3: Suri Kintao.
4: Riholom Rishuan Rikasalha.
2: Scharyare, Chichanim Shokubik, Hawi Kowiri Ahawinel. Riali su tach rech.
3: Kin wach chas chanim ri kayach wech pahun kolpal yuhlom rishwan kazalha.
2: Ria hawinel si pelach bisanik katekure rumar re cheriare shuhekibari utzig shukuhe kumar reguinak mashrahtak che matakupan chikri utzig shubig. Chi shakbi ria hawinel su takubi hunachemi stakanu bi cherech arech kukamulok riuhlom rishwan. Riachimi Shelubik Katekuri, Shutan Lok Riuholom, Rishuan Pariche, Eshukamubi Parhun Kolpal, Katekuri, Shuyacheret Riali, Eriali Shuyacheret Riunan, Ri Euti Hoshelab, Rishuan, Aretachi, Sketamahweri, Shipetik Katekuri, Shikamubiri Ubakil, Shkimoku Pahun Uhul Kaminak, Ri Etakonelab Kepetik Ekimulikip Lukri Jesus. Katekuri kikpich cherech riare, ronoher hastak cheskipano, ekonoher eskikatu. Katekuri riare kubich kech.
1: Chisahri ish pahunz inalik olibal, nach kech riwinak, e hamarilwa kishkanahik.
2: Rumal red cherikepetik, erikebek sibalheki, katekuri rietakonelab, manke hamete ukoki wat cheutihikiwa. Kiakanwi pahun hukup, ekebe pahun nachz inalik olew. Kategori ke iltahik are takchi di are kebek si balak winak kikichapo weri eshas konohel winak restak ritinamit kikitihanim e kebek hela kategori na bek yopanj ki wach di are are takchi kakakun lok chori ulew kiril si balak winak kutok besak ki wach rumarre chiri e are e hachay hapuk chih chemukot kakyuk Kategori si balak kukutri sikh kiwach. Shos chanim kiberikih kategori ri euti hoshelab kiopan rukriare ekikibik cherech.
5: Wehun kolibalri si balak tsinalikulew kategori kiberikih che ahachau biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
2: Kategori riare kubik chikech.
1: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
2: Kikipihri arech rech.
5: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
2: Ri are kubich kech.
1: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
2: Are takchi ri are ketam chik, kikipihri rech.
6: Kohob kashlangwa, ekiep kar.
2: Shos chanim katakanchi kech. Arechi e are kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kekubi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are kukamukok rihob kashlangwa rechi rikepkar kakay chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa e kuya chikiech e uti hoshelab arechi kikikhat chikiech rigwinak shokuhe kupir rikepkar Arech kikikha chikech. Kunohel si balak kewa ik, ekinohik, kategori kakimolri katotah na kaplahuk nohenak takchakach rukri uchakab takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim, kuban la riare arech eutakunelab kiakan parihukub arech kikisukba upik chakab cheribetzaida Kategori riare kio hachna wiri winak. Are takchi se hachitahu wiri winak. Kbe parihuyub kategori kchau rukri dios. Are takchi okinak chiriakab. Rihukub ko pari upani kahal riplo. Kategori riare utukiel ko kanchori uleo. Riare krilo chiriare si balakke kosik jubinzashik rihukub. Rumalre chiri kiakik. Shos chikiwach petinak wi ulok patakli ukah kakhbal chiriakab kpe ulok

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chi aretachi kubih wetzihri, huni shok kurakake huchi chkishori winak, katekuri kubih.
2: Utrechri shok cheshadruk ach choasantil. Utrechri wokush cheshatitubisah.
1: Katekuri riare kubih.
3: Si balak utrechri hunche kutari utzihri dios, katekuri kukaslemach.
1: Herik ut, arechi kimulih kip si balak ewinak kubih.
3: Wehun mail ixsakri si balak itzel, kutahun kutbal uhastakri dios. Kategori ishubi ki atahnach rechri kam al noh rechri honas. Shaheri kutri honas kun kam al noh chkechri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi, kun kam al noh chrechwe mail ixsakri. Ri ishok rahawinel ri umoshral malkih, kualahna ulokri, pak ismal katbalsik kuk wewinak rechwe hun mail ixsakri. Kategori. Kumanak atok sihri pakiwi. Rumal recheriare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayikri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbaltsik kuk wehun mayil kiksakri. Kategori kikmanari atok sih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk ri utsihri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yamal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri amakil are ri awqoch. Arechi uts ri awqoch ronohel ri amakil kikiniknitik. Arek ut we yawab ri awqoch shokuhe ri amakil kekum kolik. Qas chawi la mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil, chekh abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. Ronohel rik kniknitik. Hachari chakh chikuyaw saqil pawiri at.
1: Aretak chi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheri are makuchakhta riuqab. Katek uri ri hawshel kubih chrech.
3: Heri utsnak ut, ri ish ish fariseo ki chakhri kumubal chrich, shokohe ri lak. Katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, ri shmanuvik ri ich ri ichastak. La man aretak shokohe shmanuvik ri upam, chi yamari ichastak pasipanik. Katek uri ronohel nari uts chivech. Heri ut. Itzel iwech ish ri ish fariseo, chekitoh ri alkabal puwiri menta irura, e puwiri ronohel itikombal. Kategori kitasa panok ri sukil, eri lokok ebal ukuish ri dios. Weri rahawshik kbanik, shokohe miyakan ubanik ri nikahchik. Kash iwech ri ish ish fariseo, chareki lokok ehri nabetak tem paritak ukolbal chamal, eri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish, ishkhe khasri ki khul ri kaminaqib che man ki li takhtak, puwi ke bin wiri winak, kategori maket amtak.
1: Kategori, hunchkechri e qataltsik kubih chrech.
4: Akhtik, aretakchi kabih wetsik ri, shokukhe kukhak yaklak ri uch.
1: Kategori, riare kubih.
3: Shokukhe, kashi wechri ish che ish atal taktsik rumal rechi kiya ke qan ri winak che man ke kovinta che rekashik. Kategori ri ish man ki chapta ukoq we eqan ri ruk hun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal rechi ki tzakri ukolibal ki hul ri eqashal takutsik ri dios. Che are e inan e itat che eke kamisanik. Shakhe wak ut ruk ri ki banori kopari ichomabal che utsri banok shkiban ri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri kits ako. Rumal kuwa shubih re retambal ri dios, kintak na ubik chkech, e kashal takutsih ri dios, shokuhe e takonelab. Ri e are ke kikamisah na e hukun ri e ke kokatah na ri e nikahchik. Arech kmantah na katoktsih puwi, wehun mayil iksak ri. Rumal ki

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kategori paoship ir kayak nariat
2: kategori are areru bakhil kutshok yare takchi kuyak rip chikshori ekamniqi knatakh chkechri eutikhshelap chishubih wiri kategori kekohon chirechri tiptalik echirechri utikh shubih riare are takchi ori are pare jerusalem para nimakhir rechri qashebal Sibala hiki kekhon chirechri ubi aretak chi kikil retak kut bal kubno. Katekut, ri Jesus mkekhon chikechri eare, rumal rech chikonohel retam kiwach, eriare manrahaw shiktah kiahun kat baltsik chirech pakwi riwinak, rumal rech chiriare retam rihastak kopikanima riwinak. Juan capítulo 3 Chiquishol ríe fariseo, cojuna chi, Nicodemo ríubí, junnimalaj huinak kech ríe a judío, chakab kbe ubik ruk ríe Jesús, kurkari are, katekurí kubik chrech.
3: Rabí, ketam chat petinak ulok ruk ríe Dios, jejas at junak tij, romar ríe che mankota jun ríe kakuinik, chrech ubanik ríe jetak kutbal, chekaban ríat, we mankota ríe Dios ruk.
2: Ri Jesús kubich chrech.
4: Kasih kasih kim bich chavech. Wehun winak man kalash tachihumul, man kovintach kril ri rahayubal ri Dios.
2: Ri Nicodemo kubich chrech.
3: Hasubani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetachi riare riach winachik. Laka kovim puch kok chihumul chusantil rukriunan. E kalash chihumul.
2: Ri Jesús kubich chrech.
4: Kasih kasih, kimbih cawech, wehun winak man kalas taubi pariha, e pari uslapshel, man kovintah kok pari rahayubal ri Dios, ri alashinak pari bakilal, bakilal ri alashinak pari uslapshel, uslapal ri, masibih hawib, cesimbih cawech, rahausik ceri ish kisalas cinahumul, ri kiaqik kahumumik hawihe krahwi. Ekatari uchabibal katekut man abetamta jawije petinakulok e jawije benakwi jeri jasweri rikalash pari uslapshel
2: rinikodemo kobir chrech
3: jasku banikwaweri
2: ri Jesus kobir chrech
4: riat atartih pari Israel kategori man kachop tawe hastakri kasih kasih kimbir chawech riuh kakatsihoh ri hastak che ketam e kakaban katoksih puwi ri kilom katekut ri ish mankikam ta uqam ri katoksih kakaban ri uh we makish kohonik are takchi kintsihoh ri uhastak ri wachulew chiwech la kish kohon kuri are takchi kintsihoh ri uhastak ri kak chiwech mankota hun pakal nak chikak shuwi ri kahinak ulok chikak ri ukohol ri achi Ejejasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises parit inalikuleu rahawshik che shokunje jeri wala hisashik manari ukohol riachi arech ronohel kakhon chrech riare kakohi hun hunaliku kaslemal rumal riare rumal recheri diosi balakulo okehri wachuleu uya om chrech riashunchi ukohol arech ronohel kakohon chrech riare mankusash tari Arech kekohi hun hunaliku kaslemal. Rumal recheri Dios man utakom taulok riukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puwi. Utakom ulok arech kekoltah riuachuleu. Rumal riare. Achin rukokhon chrech riare. Man kban tak atoxih puwi. Katekut rihunche man kokhon ta chrech riare. Shmantak atoxih ri puwi. Rumal reche man kohoinak ta chrech ri ubi riukohol ri Dios. Kategori riqat baltsihri kolik rumal weri shperi chakh chuwachuleu kategori riwina qaresi balakh kikolok ehri qekum chuwachri chakh rumal reche shas itzel kichak kategut khachin kuban ri itzel kretzela huwachri chakh emankpeta ruk

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riwinak cheke kohon chrechriare. Naperia judío. Epaukap riach griego. Rumal rech che pariare. Kukutajek riusuk ilri dios. Kaspari kohonik. Chikate pari kohonik chikheri. Hachat ibtalik.
2: Risuk alahwinak koriuk aslemal pari kohonik.
1: Rumal rech cheri royo walri dios. Kukutrip chipari nimalakkah. Puir no helri mansuktah, e puiri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits api ri saklachtih pari mansukiltah. Rumalrech, chere usalah hastakuwach, chelok getamashek puiri dios. Ri dios, ukutum chihuahuere chikiwach. Ri hastak che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleo. Ri nohibal, Kuwinik kril weri rumalta kuchakri dios. Kril ri hunalik uchukap e kril ri tioshla hupantahik. E rumal kuwa weri mankakoitahta rikimak. Rumal rech cheketa mamch uwachri dios e manshkiyata chrechriare. Chehejas hun dios. Riukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare. Shikisach rikinohibal parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima. Pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, areshkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk hil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak chikikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumat. Katekuri, ri dios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzahtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchule. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal. Riki shokilal shikik esh riki banik, ruk rikhastak, chimankot ube alu banik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, e shikirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi ruk hunchekachi, e shikikam parikibakil, ri utuh balir ri tsel takkibe, shukukah. Katekuri, rumal rech chiman shikichomakto uts uk olik. Rikasu nohibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, chemankot retambal, arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah, shrech ritzel, arek kahri pok, kokep kanima, kakahri kihastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo, kikiban ritzel. Kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi rienik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel, mankikinimahta ri ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibanta ri hastak chesh kibih, mankota kanima, makik aslemahta ri dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikat ochtzih rechri dios. Chikubih, che wirita kal rikamikal chrih, eri eare, manshuitak kikiban weri, shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri.
3: Romanos capítulo 2.
1: Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban kat ochtzih buwihunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katoqtsih puwi hunchik, shas kaban katoqtsih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, ri kaban katoqtsih puwi. Katekuri, ri uch ketam che ri uqtbal tsih ri dios, kaskpena ri pakiwi ri kebanowe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal kuwaweri, chuachweri, shokoje chikojo barronojeli chukab, arech rukri kohunik kohi utzalajik aslemal, erukri utzalajik aslemal kohi ri inojibal. Rukri inojibal kohi ritzakatu ili kiwim, rukri tzakatu ili nikiwim kohi ri chukab, rukri chukab kohi ri kaslemanik rukri dios. Rukri kaslemanik ruk dios. Kohiri lo kabalik ush kechria chalashik. Rukri lo kabalik ush kechria chalashik. Kohiri tokobesabal watch iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wes cheri ish. Manyataltak che mata koichak. Emanyataltak che mata kiweta mahu watch rikahaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk. Riare shas moi wiri. Eri wok och chiman usta wiri. Mankna tahtari, chresh chesach uwach riumak. Chuwach nak utweri, riish, ish achalashik, chikohoba y chukap parik aslemal, epari ish sikitalwi. Weri ish, heri kibano, shas mankish zakta wiri, katek uri. Ruk weri, riish kishok nari pari hunalik rahawibal rikahaushel, eka kolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri, riin, Amak el kinyao bishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri Kneba ri ish iwe tamchik ekochi ri chokab parisakalak tzik Kinchomak in Che uts wa cheri in kinnatisak chiwech Aretak chiri in In kopa wehun kapal ri Arech kas ish kaslik rumal wenu tzik Katek uri Ri in Wetam Cheshas mannak ta chiwak owi Cheri in kinelu biwa pawenu kabalri, rumalres cheheri shukalahisak riahaushel Jesus Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastakri. Ri uch, mankota shak apas uwach zik shakaterembech, aretak chi shkabano cheri ish kiwetamak riuchukab, Eriu petbal riakahaushel Jesus Cristo, shani aretak chi shiletak kumal riuh rinimala hubantahik. Rumal rech, cheriare, shukamochi ruk ri dios tatshel, riutzil eriu ihil. Aretak chi rinimala ihil, ruk riubantahik shuya obishik chrech are wetzihri. Are are rinukohol, rinuloh, siare sibalah utsnuach. Wech abal ri, chepetina kulok parikah, Chi uch wi shuchtowik, aretak chi uch koruk riare, wiri tiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wiri uchukab rikitzih riakashel takutzih ri dios. Esi balak utz, sheri ish ki banch rech wetzih ri, he has hunchakbal parik ekum. Sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabek iwetamah weri, Mankota hun tzik kech riak asheltak kutzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak shak parech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios la huslapshel iu chikmim huhuntak winak, arech kibi huhuntak tzik che petinak chiruk wiri dios.
2: Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Ekoi tzelalaktak ek asalu tzik ri dios txisol ribinak. Xokoje ekepenare txisol ri ix, ejojun eitzeltak ahtijab txek kiban nari ejojun eitzeltak jukat txik. Txemanjetak ketxari, txrech ri ahtij ri xix lokovik ri ix. Ez itxanim ri, kpenari kaspakiwi. Ek iri, ri kipenaruk ri tzel kikazlemal, ekumal ri eare zibalak kiok nari ri ube ri zakalak tzik. Rumal riu loko kebal kiku ushtirech ripuak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik, sibalak kikichak na puak riwuk riish. Katek uri, rikat bal tzik pakiwi man ushlaninak tak, eriu tzakik kikaslimal man warinak tak. Rumal rech, ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik,